0: timbul jika kita nak pesenti nak interest yang kau sumpah eh nak terah ni makin awal ni makin nombor sumpah
1: jenis serah ya sana wau tuh pergi terserah macam tuh yang tuh pergi tuh na berkang tuh yang tuh macam terserah tuh mau beli tuh lalu juga mereka boleh terus sarah itu beli tuh yang tuh macam terserah tuh ngamai boleh lor macam lain tuh lor yang macam kena kayak itu sih lah kena kita kata lain tuh nukah sandi mesra tuh kau kau orang tuh mah di bintinau maka ngai sarah tuh kita tuh ya bilang kata kita sih ngai beli na nonton telepon mana lah keserangan dalai banget tak kain tuh na credit card card company lah yang mulia bikin. Iya, kaya ni dia contoh, kaya nak pulak Malaysia ni, mati nak mahu tak kau ya, ronan tu. Aku, ini nak ni, aku sini kelahir ni, tutup pembangunan yang bukan kalau, kerana nak mahu tak kau ronan ronan tu. Kata nak mahu tak kau ronan ronan tu. Aku sana itu, rawa sana aku pempa, aku sana kuli atau nak mahu tak kau ni, rawa ni kira, orang ini. Yo, babi ni bina kiri ni bantu. Bikin ni sengai laku mai biti. Isauk bisi cuma kau rey dan aku nak cuci ni rotor ruang. Na kalau rotor rotor ruang mai yuli tu ni berarang. Aku itu tu kulit juga biar nak rotor ruang mai. Barang mai yang bagi tol non rawok bisa. Sarbi muri muri, sarbi muri motoka. Bo. Esok isi ni dona apa? Kau kena rotor motoka. Eh, susun. Esok nak apa? Eh, kiri. Ilo kami ini pak ramadhan iso nomor tu kamera ni ni kau cukup ngafon 0.8 to 0.8 okay nomor muka kamera mana je nak ngomong nak cukup ini sih lagi kerana kita kata na tol ya kita saya yang tuan nak pakai salu kita kata mew pakai salu ni nak kami nak ni kau ni patah patah bom yang makan ni nak keliru muka kan nomor tu tahu dia ni ni pun kau tak besar na boleh ni
2: mungkin sana mungkin
1: iso ini nak balik buat anak nombor turun tahun. Nanti orang meminta mana nasib. Kira-kira satu satu kali aku nak tengok sama aku. Aku mana? Yang tumbuh koran atau turun koran? Kita nak mentaruna meminta mana? Kira-kira meminta orang koran. Orang kuantik detail. Aku minta tadi juga nak korita. Kira-kira kau ni bina kata soalnya bagus salah. Dia bukan kesal. Ningga iba kata taro na rawan ni buki kenda kina na kari ni ego na kira bangarai mendua na nonda bali nonda property ni asan kero kaya ni lisa sa ramai tau bu mai na nonda koro kero sa pa kami na kajulain kiwi kiwi ni kira sa rabi kiwi ni kini kajulain ni kapo ni muli dam kero kaya wo ni vina kata mendua na nonda ero tra ni lisa soli advice yo soli advice si free of charge la soli advice wa ilu na bumo enda lang kini sa sa bisar nga na matagali soli baksa wa kau sana kau sini cuma nunggu email address, nunggu nombor telefon. Kepada kau ni perlu text mai, sudah menunggu email address. Kau sana tu nai level ni, sakit rupa tak tu habis teman. Nak kepada kau sana biasa sama boleh bayar. Se, nak kiri sih pun tahu, puni ini yang tak kira. Kau maru kali puni surat yang nak kau mau mewah saya. Boleh tak? Kandre, ikan dari Turki. So sama gigi, aku rida, sama dinding itu. So sama itu so, persib ini kata tadi so nak kandra, mana terus lagi main. Se, terbolik problem. Aku rida sana. Kaya, aku jadi kena nelayan. Mau biar sih. Iya, macam mana nak tambah mana ni selain aku cukup main gol. Ni sarah, nanum ni resistance. Ni pakai tebal kiam ni guna kena kiri siapa. Aku garanti tak kau kiam ni. Rua setol lemah di sabuli property na bawah kamu ni cuti na yang ni esensinya. Sana kamu tahu kira ni Robin Tamno apa biokan? Kita kau ni biokata ni soli kuning tu tunggu dari rental yang nak kemasan ni ya leh aku yang betul kira na nona konten detail. Ina kau beli buku kira ulai tu kau ni bawa yang dua nama rai na nona rawali nama sabuni batu yang itu kiringen awat jero kira sabuni itu yang ni natos bina kalau kerapi tapi na bunuh apa mah Oni lagi sarap mungkin lagi lagi. Mereka mana mana kata raba. Iba dengan mana.
3: Satu tolong na tawir ningauna. Enda gerung ada. Ya endo na non rovitalno ko tebita basu kei choeli mbogit